Kiganiro asubiye kandi no kunyakira none ndabitse ko rinojwe muri kumwumviriza kuri micro ni ya Fidèle Ndikumana nkaba ndo mukozi w'Imana rero tugiye kuvugana namwe ijambo y'Imana Imana yandungikanye ariko rero mbanizera neza ko muri ko mudukurikirana muri benshi cyane twangire dushimire abari kubatwumviriza bari mu macumbi yabo abari mu bitaro kwina bito ndabona abari muri Semseka mbanizera ko muri kumwe natwe aho dufise inahe nyinshi cyane z'abantu bagiye babona ikiganza cy'Imana aho twagiye turaca hirya no hino rero munkundire bantu muri kumuranyumviriza dufata umwanya dusenge Data mwiza ndagushimiye kukuri Imana yacu Imana idukunda Imana twitwararika turagushimiye ukungene wemeye ko tubana n'abari kubadukugirana muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana twongera tunasengera igihugu cyacu ciza cyo Burundi twongera kandi tunashira mu biganza kino gikoresho cawe inosamirizi twongera tunasengera ubuyobozi bukuru aho buvo bukagera nongera nsengera abamenyesha makuru aho bava batandukanye mu izina rya Yesu Kristo ndasengera ijambo tugiye kuvugana kugira ngo rifashe imiti y'abantu bagiye batandukanye reka mwami ibyo ubona ko bibereye ari cyo duhera ubuntu muri rya zina rya Yesu Kristo amen.

abari kuba dukurira nandi zera neza ko ari benshi cyane abari kuba twandikira batubwira ati mukozi w'Imana ndiko ndagukurikirana ndavuga Kelly ari ngaho mu kinama aho ari kwakora umuga wiwe wa misi yose aho kuba batase ku matelefone mubashe kuba mwogira ibihe byiza tukibagiye abo muri kumwe ngaho mu kinama mwisuku nizere ko muri ko mugubwa neza cyane dukomeza kuba twonasoma ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye

I te ramba kaila, kwa rapa kapabaya. Esai tembelu, I rabamba lida. Elie bombe, saibe, akande bona. Aibedo, rababa, sai kabila kaba.